0: be?
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser!
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari, si Nonda Ternate. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih sampai jam 12 nanti. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Ser.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yaudah, dek. Aduh, ngompol.
1: Pintar.

104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari, Sinona Ternate tentunya di Goyang Pagi Sir. Gimana kabarnya Neng Manis abang sayang sejangkau siar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pokoknya hari ini ditemenin terus sama Neng Mentari sampai jam 12 nanti. Nah buat Neng Manis abang sayang nih, udah pada bangun belum sih nih? Udah jam 7 pagi, aduh. Semoga udah pada bangun ya, jam pada tidur. Nanti rezeki dipotong ayam ya, oke orang dulu banget ya ngomongannya. Hai. Nah buat Neng Manis abang sayang sejangkau siar yang mungkin punya rencana nih mau pergi pagi ini gitu kan, mau jalan-jalan atau mau pergi ke tempat-tempat tertentu. Nah nih Neng Mentari bakal bacain informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 15 Oktober 2026. Kita mulai yuk ah. Dari yang pertama di Jakarta Selatan Neng Manis abang sayang, ini udah berawan ya, jadi tolong disiapin namanya jas hujan dan juga mantel. Lalu disusul sama tempatnya radio CBB nih di Jakarta Barat, berawannya juga. Sama nih seperti di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan juga Jakarta Pusat. Sama ya Neng Manis abang sayang sejangkau siar berawan. Lalu kita main yang agak dekat-dekat rumah Neng Mentari di Depok tepatnya. Cerah ya, seperti cerahnya Neng Mentari tentunya. Lalu di Bekasi dan juga Tangerang sama Neng Manis abang sayang cerah. Tuh gimana tempatnya Neng Manis abang sayang sejangkau siar seluruh Indonesia, apakah

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya?
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa? Udah bisa udah. Bisa dikeluarin, dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Ya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kembali lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya kita masih di Goyang Pagi, Sir. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, apakah sudah sampai nih di kantor? Atau mungkin yang baru pada pulang nganterin anak sekolah, ya? Atau baru aja pada beli kangkung nih di pasar? Udah pada nyampe rumah belum? Kalau udah ya alhamdulillah iya. Tapi kalau yang belum, Neng Mentari punya nih informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk Neng Manis Abang Sayang. Kita mulai dulu ada yang pertama di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Kebantenan menuju Semper, ramai lancar Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Cilincing Ngebakti menuju Cilincing, padat merayap ya. Kita pindah ke Jakarta Pusat, di Jalan Cempaka Warna menuju Cempaka Putih, ramai lancar. Lalu di Jalan Keramat Depulo menuju Senen, padat merayap. Aduh. Di Jakarta Timur sendiri, tepatnya di Jalan Mabes Hankam menuju Cipayung, lancar ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Rawa Domba menuju Duren Sawit, ramai lancar. Geser ke tempatnya anak muda nih di Jaksel, tepatnya di Jalan Sako menuju Jagakarsa, ramai lancar ya. Lalu di Jalan Cikoko Barat menuju Pancoran, padat merayap. Di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Semenan Raya menuju Kalideres, ramai lancar. Lalu Jalan Taman Aris menuju Meruya, lancar. Di Bekasi sendiri, Jalan Raya Babelan menuju Bekasi Utara, ramai lancar ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Kampung Utan menuju Cibitung, ramai ya padat. Di Depok, tepatnya Jalan Abdul Wahab menuju Sawangan, lancar-lancar aja nih. Lalu di Jalan Curug Agung menuju Bojongsari, ramai lancar. Kita geser ke Bogor, di Jalan Raya Ranca Maya menuju Bogor Selatan, lancar Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Raya Cilebut menuju Sukaraja, padat merayap. Di Tangerang sendiri nih, di Jalan Villa Tangerang Indah menuju Periuk, ramai lancar. Lalu Jalan Pembangunan 3 menuju Neglasari, lancar ya Neng Manis Abang Sayang. Tuh, gimana benar Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar seluruh Indonesia? Apakah lokasi-lokasi Neng Manis Abang Sayang sedang macet? Atau mungkin lancar-lancar aja nih seperti rezeki kita semua ya? Amin, amin. Neng Mentari gak bakal capek-capek untuk ingetin selalu buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih yang pada mengendarai sepeda motor. Jangan lupa dipakai yang namanya helm ya. Dan jangan lupa dicek-tekin juga biar gak copot dari kepala ya, agak ngeri soalnya ya. Takutnya sama kepala-kepalanya lagi. Lalu juga untuk para pengguna mobil, jangan lupa dipakai yang namanya seat belt ya. Dan untuk para Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, jangan lupa nih untuk matuhin namanya rambu-rambu lalu lintas seperti lampu-lampunya ya. Kalau merah apa? Ayo. Kalau merah berarti harus berhenti. Kuning harus persiapan dan Jumat dah tuh. Dan hijau harus jalan Neng Manis Abang Sayang. Jangan ketuker-tuker ya. Kayak kemarin tuh lampu merah pada jalan, lampu hijau malah pada diam kebasikan ngobrol. Aduh, aduh. Dan juga jangan melewati jalur busway Neng Manis Abang Sayang ya. Apalagi pengguna motor jangan lewat jalan tol ya. Agak serem soalnya ya, bukan di sirkuit soalnya kita. Dan juga nih ya, untuk gak melewati yang namanya palang pintu kereta api supaya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar aman dan jangan selalu nyaman ya dalam berkendara. Dan juga nih, redain tuh yang namanya emosi-emosi. Kalau misalkan gak perlu diribut-ributin, gak usah lah marah-marah. Pagi-pagi jangan dibikin empat, kita Neng Manis Abang Sayang. Terus juga gak pastikan nih kalau udah mulai capek atau mulai ngantuk, coba melimpir sebentar. Mungkin bisa ke warung atau mungkin ke tempat-tempat tertentu yang bisa mengistirahatkan diri Neng Manis Abang Sayang, supaya nih perjalanannya aman sentosa. Seperti itu ya sayang-sayang. Kalau gitu nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.

0: Daddy Wingsfoot.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya.
5: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mendari si Nona Ternate, tentunya masih digoyang pagi eser. Ini mohon maaf ya, Neng Mentari agak ketawa nih. Anak magang Neng Mentari ngejek-ngejek. Aduh, Mbak Rani. Oke, buat Neng Manis abang saya sejangkau siar. Tadi kan kita udah kasih tahu nih informasi tentang lalu lintas ya. Dan pasti ada beberapa dari Neng Manis abang sayang yang tentunya naik transportasi umum. Betul gak sih? Kalau Neng Mentari kan naiknya motor ya. Tapi beberapa anak magang di sini tuh naiknya transportasi umum. Nah, di sini Neng Mentari punya berita yang kurang menyenangkan ya. Sangat tidak menyenangkan sih lebih tepatnya. Dari LBJ Adeskel Jakarta, jadi ada sebuah aksi pelecehan di transportasi publik kembali terjadi dan meresahkan warga net. Jadi ada sebuah video di mana nih Neng Manis abang sayang, ini ada bapak-bapak nggak ingat umur ya, nggak ingat uzur gitu kan, yang sudah, aduh ya ampun, yang sudah paruh baya seperti ini, mengambil video penumpang wanita secara diam-diam di dalam bus Transjakarta rute Pinang Ranti menuju Pluit. Neng Manis abang sayang, aduh bapak mau ngapain sih bapak? Udahlah, udah seumur itu bukannya ingat kuburan ya bapak ya. Jadi berdasarkan informasi dari pengunggah nih ya, jadi ada yang bantu ngerekam gitu Neng Manis abang sayang, dari abang-abang nih kayaknya ya. Dan dari itu terjadi sekitar pukul jam 5.30 pagi. Oh masih pagi banget ya. Saat korban naik dari halte Makassar. Video ini dibagikan oleh adik pengunggah yang masih berstatus pelajar. Saksi mata di lokasi mengaku tidak pernah berani menegur pelaku karena diliputi rasa takut. Ya benar sih Neng Manis abang sayang, ada beberapa berita yang Neng Mentari lihat gitu ya Neng Manis abang sayang. Jadi ada beberapa orang yang cuman bisa sih, itu udah termasuk baik ya, hanya bisa untuk merekam, karena ada beberapa kasus di mana orang-orang yang berada di sekitar itu malah gak punya aksi apa-apa Neng Manis abang sayang. Misalkan kita yang berani gitu ya, kita yang gak boleh kayak gitu, tapi ternyata orang-orang sekitar kita gak bisa support karena mikirnya kayak ya udah urusan-urusan kamu, urusan-urusan aku, kayak gitu Neng Manis abang sayang. Jadi sangat bisa diwajarkan ya kenapa untuk pengunggah sendiri dia gak berani negur langsung, mungkin karena dia juga ada takut ya Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Aduh semoga aja kita lebih berani lagi sama pelaku-pelaku seperti ini Neng Manis abang sayang, karena jujur aja ini merasakan banget, apalagi ini kan orang gak dikenal ya, gak tahu videonya itu untuk apa dan gak ada kepentingan yang jelas atas videonya, jadi sangat amat mengganggu Neng Manis abang sayang. Makanya kalau Neng Mentari jujur ya, kalau naik transportasi umum ya misalkan kayak kereta, lebih baik desek-desekan di kereta gerbong cewek dibandingkan harus desek-desekan di gerbong campuran, karena ngerasa lebih aman dan nyaman aja sebenarnya Neng Manis abang sayang. Masalahnya tuh apa? Sekarang itu pelaku kejahatan seksual ini ternyata bukan cuman mencasarkan wanita-wanita aja, sesama pria pun juga banyak tuh kejadian kayak gitu. Kemarin juga tuh di kereta kan ada dua kasus ya Neng Manis abang sayang, yang dimana nih ya ada terjadi penggesekan antara dua orang tersebut yang menyebabkan keributan. Jadi emang ngeri banget ya Neng Manis abang sayang ya. Buat Neng Manis abang sayang nih yang memang bekerja menggunakan transportasi umum, selalu waspada, jangan sampai terlena, jangan sampai mungkin kehilangan keseimbangan juga ataupun kesadaran diri ya. Jadi jangan sampai ngantuk, ketiduran, ngeri-ngeri, selain ngeri barangnya hilang, ngeri juga ada pelaku-pelaku seperti ini. Nah, dan juga semoga harapannya kita semua bisa lebih berani lagi untuk menghadapi orang-orang seperti bapak ini ya. Semoga bapak ini bisa diberikan pelajaran yang setimpal ya, karena wajahnya terpampang nyata, mungkin buat pihak keluarga bisa ditegur ya, ini anggota keluarganya kenapa bisa seperti ini. Oke, seperti Neng Manis abang saya sejangkau siar, namun tadi bakal masuk lagi setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi. Goyang Pagi.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya kan.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Mana 105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya masih digoyang pagi, ser. Kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang saat ini berbahagia nih di tanggal 15 Oktober 2026. Ya mungkin ada yang ulang tahun atau mungkin... Atau mungkin ada apaan tuh? Iya, benar-benar sama saya yang ngerasa bahagia pada hari ini. Bawa telepon yang mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau yang mentari nih ya, hari bahagia pada hari ini adalah dari kemarin nih yang mentari banyak ketawanya, gak tahu kenapa ya. Walaupun semalam abis banget dapat berita yang kurang menyenangkan, yang sangat menyedihkan, tapi masih bisa ketawa senang-senang sama teman-teman. Aduh, padahal hari bahagia loh. Tapi semoga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar terus bahagia ya. Pokoknya semua orang wajib bahagia. Karena buat apa ya kita hidup kalau gak ada bahagia-bahagianya gitu kan. Dan Neng Mentari mengucapin selamat untuk sahabat Neng Mentari namanya Kak Hedi. Baru aja mendapatkan pekerjaan yang telah dia impikan ya sebagai guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Cita-cita yang mulia banget dan dia benar-benar niat jadi guru. Jadi Neng Mentari sangat support ya Neng Manis Abang Sayang. Semoga karirnya dia terus menanjak dan juga bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya juga. Coba kita angkat telepon yang satu ini dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Neng Diana.
4: Selamat pagi, mentari yang cerah-cerah hari ini.
3: Pagi juga, Neng Diana yang cantik-cantik hari ini. Gimana kabarnya?
4: Tapi tetap aja kan di dapur itu pakai daster.
3: Iya tetap dong, kalau itu mah pasti ya. Biar leluasa. Gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah, I'm fine.
3: Santai ya, lagi gak kerja kah atau lagi di rumah nih?
4: Lah kan memang aku kerjanya di rumah.
3: Oh iya, kerja di rumah ya enak ya. Gak usah ke tempat-tempat kerja kalau gitu ya.
4: Ini kan memang berjualan, jadi aktivitasku memang di rumah saja.
3: Kapan-kapan mampir kali Neng Mentari ya beli jualannya ya.
4: Kapan ya, aku juga belum main ke sana-sana lagi. Belum main ke lagi. Ini lagi goreng emping.
3: Ya lo kedengeran banget lagi gak nih suara empingnya. Lagi ada bahagia apa nih Neng Diana?
4: Bahagianya untuk teman aku. Mm-hmm. Yang ada Bang Heri. Ada Pojamilanya juga. Mm-hmm. Dan aku juga di bulan Oktober juga sih sebenarnya.
3: Kapan?
4: Sebenarnya aku udah lewat sih sebenarnya tanggal 5 kemarin.
3: Selamat ulang tahun ya Neng Diana. Semoga Neng Diana bahagia selalu, sehat terus. Laku-laku jualannya deh pokoknya.
4: Amin, amin. Pokoknya sebuah sejahtera yang amin, ulang tahun di bulan Oktober.
3: Amin.
4: Sejahtera, sehat amin, selalu, amin. Panjang umur, berkah, tambah rezeki yang sedang berusaha juga tambah lancar usahanya.
3: Amin.
4: Yang sedang berjuang juga semoga usahanya juga. Oh, jadi payahnya juga nggak sia-sia.
3: Betul,
4: ya.
3: Betul, betul. Amin.
4: Berjuang
3: amin.
4: Untuk mengisi karir atau yang berjuang di dalam kuliah segala macam. Ya kan semua pokoknya adalah terbaik aja. Ya.
3: Amin, amin, amin.
4: Buat mentari juga bahagia selalu. Kita nggak hanya berulang tahun sebenarnya bahagia itu dari posisi banyak ya.
3: Banyak
4: bahagia.
3: Betul.
4: Dengan diri sendiri, dengan kita happy.
3: Betul, ya. Betul.
4: Masalah kita nggak punya utang juga happy.
3: Aduh,
4: aja,
3: itu lebih happy ya. Itu sih sebenarnya daripada ulang tahun lebih happy itu ya.
4: Iya, jadi semua tuh tenang ya. Kan?
3: Benar-benar, tenang itu bikin happy banget ya Neng Diana ya. Ya.
4: Betul, terutama buat diri sendiri.
3: Betul,
4: ya, kan?
3: Betul.
4: Jadi, jalanin aja bahagia. Sesulit apapun kita pasti bisa menjalankannya.
3: Tapi kalau Neng Diana sendiri, kalau mau bahagia ada cara-cara tertentu nggak dari Neng Diana?
4: Kalau aku buat bahagia, ya udah. Misalnya kalau memang lagi capek ya udah musik atau kita YouTube-an dan buka nyanyi udah selesai. Dengan ya.
3: Jadi dialihin yang bagus-bagus ya.
4: Nah, itu aja. Gitu kan.
3: Oke deh, Neng Diana.
4: Nggak jauh dari dangdut sebenarnya mah. Nggak jauh dari dangdut kalau untuk menghibur diri mah. Ya, setelah kita minta panjat sama Allah ya kan.
3: Betul.
4: Ya
5: udah itu utama banget itu kan ya. Sisi keduanya itu menghiburkan diri.
3: Benar.
5: Hal-hal yang positif.
3: Positif tentunya ya.
5: Nah, yang jauh-jauh yang negatif-negatif yang enggak penting buat kita jauh-jauhin.
3: Betul banget. Enggak ada gunanya ya. Benar.
5: Heeh, enggak ada gunanya juga kita yang dekat-dekat dengan begitu-begituan. Kita mendingan cari cuan.
3: Betul banget. Yang paling penting mah itu. Oke, makasih banyak ya Neng Diana ya.
5: Sama-sama. Lagunya boleh Neng Mentari?
3: Boleh. Apa tuh?
5: Aku lagi kangen sama ibu sebenarnya.
3: Apa tuh?
5: Kan mama sudah pulang ya. Semoga mama juga yang penting ya.
3: Amin.
5: Aku lagi kangen banget sama mama. Aku juga lagi kurang sehat sebenarnya. Jadi
3: semoga cepat sehat ya.
5: Udah diangkat sedikitnya. Doanya untuk mama aku minta
3: mohon. Amin ya Allah. Apa Neng Diana mau diputerin ya?
5: Lagu Murah Kasih Bunda.
3: Oke, nanti Neng Mentari puterin ya.
5: Buat Bunda di sana tetap semangat ya, berjuang.
3: Iya betul.
5: Yang sedang sehat juga tetap berjuang untuk penyakitnya, semoga Allah angkat penyakitnya.
3: Semua. Amin.
5: Makasih
3: banyak ya, Neng Diana.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Hati-hati di jalan. Salam buat keluarga besar. Untuk Bos Rama juga, keluarga besar Bos Rama sehat selalu.
3: Siap.
5: Semua para fansnya juga sehat selalu semuanya.
3: Amin, terima kasih.
5: Krunya juga terutama, tanpa kru gak ada penyiar.
3: Betul banget. Setuju.
5: Terima kasih
3: Neng Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dapat pesan dari Neng Diana tuh. Neng Mentari setuju ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, bahwasannya memang kalau mau bahagia kita mulai dulu dari diri kita sendiri gitu. Kalau kitanya gak bahagia, gimana kita mau ngebahagiain orang lain, bener gak sih? Karena gini, Neng Manis Abang Sayang, bahagia itu menurut Neng Mentari ya nular ya. Jadi kalau misalkan kita ngebawa respon yang positif, kita ngebawa tawa, orang-orang lain pun juga bakal ikutan Neng Manis Abang Sayang. Ya di dunia ini siapa sih yang gak pernah ngerasain namanya sedih, pundung, gak kalau ngerasa susah, meran dan segala macemnya. Tapi percaya aja Neng Manis Abang Sayang, tanpa rasa-rasa itu kita gak pernah tahu ya rasanya bahagia tuh kayak gimana, bener gak sih? Ibarat kita makan yang pahit-pahit, pas kita rasain yang manis itu baru berasa banget rasa manisnya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, apapun itu selalu utamakan untuk kebahagiaan diri sendiri. Oke, kita puterin dulu aku dari Neng Manis Abang Sayang nih, dari requestan Neng Diana. Ini Neng

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua. Hai,
7: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian, tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
10: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Mas Rizal dan Haji Peng nomor 9 Batesari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari Sinona Ternate di sini. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, ini udah mulai hari Kamis ya. Besok kayak Jumat nih. Sabtu Minggu udah punya tempat belum untuk liburan bersama orang terkasih, sama keluarga tercinta. Aduh, enak nih ya kalau liburan itu. Neng Mentari tuh suka deh kalau liburan. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, suka gak sih sama yang namanya liburan? Sukanya tuh liburan sama keluarga, liburan sendiri. Iya, kalau bahasa anak sekarang tuh me time ya. Ya Allah, kita mah ada waktu-waktu me time, say. Hey. Atau mungkin pergi sama teman-teman ataupun kekasih gitu ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, jadi pengen liburan ya, Neng Manis Abang Sayang. Tapi ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, liburan tuh terkadang harus butuh banget yang namanya, ini ya, apa tuh namanya, harus banget dibuat serinci mungkin. Kenapa? Supaya gak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul gak sih? Kadang juga nih ada beberapa liburan yang ternyata tuh bisa dibilang hanya formalitas kalau kata orang gitu. Emang iya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar? Kayaknya liburan tuh buat mempererat hubungan gak sih? Tapi ini datang dari tengtengo.id dan JKT Go. Jadi liburan keluarga itu sebenarnya penting atau cuma formalitas nih katanya. Jadi liburan keluarga kan sering banget nih dianggap sebagai agenda wajib toh. Apalagi pas menjelang akhir tahun atau libur hari raya besar, betul ya? Tapi data nunjukin nih bukan cuma soal ikut-ikutan tradisi katanya. 73% wisatawan domestik bepergian karena alasan personal. Paling besar itu buat liburan keluarga dan juga quality time. Meski ekonomi dan gaya hidup berubah, orang Indonesia tuh emang gak pernah berhenti yang namanya liburan, sepakat ya. Apapun masalahnya di kantor, yang penting kita liburan dulu gak sih Neng Manis Abang Sayang. Ya sama kayak tadi Neng Diana ya, gampang tuh dia liburannya tuh gampang-gampang aja. Kayak dengerin lagu dangdut, bikin happy jadinya Neng Manis Abang Sayang. Tapi kadang ya ada beberapa liburan yang memang Neng Manis Abang Sayang nih harus diperhatikan nih supaya gak bikin emosi naik turun. Bener gak sih? Kayak ada sesuatu yang ketinggalan loh satu di perjalanan, lupa matiin kompor lah dan sebagainya. Ada aja dramanya saat mau liburan ya sih Neng Manis Abang Sayang. Nah, di sini Neng Mentari punya topik Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi kalau menurut Neng Manis Abang Sayang nih, liburan keluarga itu penting atau cuma sekedar formalitas aja? Ah, mumpung akhir tahun nih, udah yuk liburan aja. Atau buat Neng Manis Abang Sayang tuh liburan bareng keluarga itu bisa jadi momen buat makin deket, melepas penat dan bikin kenangan, atau justru malah aduh jadi repot nih ya mau liburan aja? Nah kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar mungkin punya pendapat soal ini, boleh telepon Neng Mentari di 0895 2010 54 atau di 0215363333 ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kayak gitu, nanti buat telepon Neng Mentari ya. Tapi kita puterin dulu lagu yang satu ini, boleh disikat bang.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, hayo siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hai, Glitz! We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.

0: kari kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
2: Soyami Gelas,
0: we love it so much.
3: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin abang saya yang sejangkau siar, masih sama Neng Mentari tentunya di Goyang Pagi Ser. Di topik yang sama nih, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Neng Manis Abang Sayang tuh biasa liburan itu penting gak sih? Atau cuma sekedar formalitas? Atau nih, malah kalau liburan itu enak bisa bikin kita makin deket, melepas penat, bikin kenangan, atau justru malah bikin ribet nih Neng Manis Abang Sayang. Tapi sebelum kita lanjut ke topiknya ya, Neng Mentari mau nyapa-nyapa dulu nih para Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar di seluruh Indonesia tentunya ya. Kita mulai dulu dari Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ada Bang Aba Waisel Sampangan nih, Gianyar Bali hadir Neng Mentari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang. Semoga sehat selalu ya, amin. Lalu disusul ada Bang Rahman Diski nih, warga kampung Banten, Diski Medan hadir. Waduh, jauh juga iya, hadir. Ada Neng Eli, apa kabar Neng Eli? Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Kalau menurut saya, liburan bareng keluarga buat melepas stres, juga buat melepas rindu sambil bercanda gurau bersama-sama. Iya betul juga iya. Lanjut lagi, ada Neng Fauzia Zakari. Oh ini mama Aldi ya. Lanjut lagi, ada Neng Atun. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Selamat bertugas, terima kasih ya. Ada Bang Hartono, Jakarta Utara hadir. Terima kasih Bang Hartono. Lanjut dari WhatsApp-nya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Ada Bang Pandu nih yang tadi memberikan emot ya ke Neng Mentari, siap-siap. Lalu ada Neng Salamah Bogor, ini ngirimin foto lucu banget deh Neng Mentari. Jadi pengen liburan nih gara-gara Neng Salama nih. Assalamualaikum Neng Mentari. Bagi ibu mah penting kalau gak liburan belum tentu kita bisa kumpul keluarga ya Neng. Malah ibu mah suka masak buat kumpul keluarga besar. Ih kelihatan banget nih rajin masak ini. Pasti masakannya enak ya Neng Salama ya. Itu ada foto-fotonya lucu banget deh. Lanjut lagi, ada Mama Aldi Kelvin nih dari Jakarta Timur. Assalamualaikum Neng Mentari, aku hadir ya, ikut absen dong. Alhamdulillah, terima kasih Neng Mentari, selamat tugas. Oke, nanti lagunya Neng Mentari puter nanti ya. Lanjut lagi, ada Bang Ngemung Irman ya. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Bang Mung lagi monitor CBB sambil dengerin Neng Mentari siaran. Selamat tugas, sehat selalu buat Neng Mentari dan keluarganya ya. Oke, nanti Neng Mentari puterin lagunya tapi nanti ya. Lanjut lagi, ada Neng Diana tadi yang udah telepon-teleponan di hari pagi sama Neng Mentari. Aduh mantep banget nih, lagi jual bikin masakan nih, tumis cumi asin gepeng say. Ini mantep banget sama bakwan jago. Aduh mantep jarang banget ya, jadi pengen makan deh Neng Diana. Oke lanjut lagi, ada dari grupnya Goyang Fans Radio CBB tentunya. Ada Alvorsin Cidodol nih, udah kirimin stiker, lucu deh stikernya, nanti Neng Mentari minta ya. Hai. Lanjut lagi, ada Neng Hikmalata, apa kabar? Ada Neng Nurma Padurenan, apa kabar sayangku? Lanjut lagi, ada Neng Wiji. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya sobat. Disusul sama Bang Kaminkan nih, Goyang Pagi Ser. Assalamualaikum Neng Mentari, selamat pagi, sehat selalu ya. Ini abang hadir nih di sepanjang Tangerang bersama Mama Henifika, selalu monitor di 105,4. Siap, mau absen aja Neng Mentari, selamat bertugas. Terima kasih ya Bang Kaminkan dan juga Neng Henifika tentunya. Iya, lanjut lagi, ada Neng Salama tadi juga kirimin pesan. Ada Bang Matali Listrik nih, assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari dari kawasan Pepkot Tangsel nih. Bang Matali hadir di Goyang Pagi Ser. Terima kasih. Ada juga dari Neng Nurma, iya. Ada Neng Nurma, lalu ada juga dari Neng Anelata. Assalamualaikum Neng Mentari, sel Goyang Pagi. Aduh, lagi ngantri pom bensin nih ya. Kalau pagi-pagi mah pasti penuh banget tuh Neng Ana. Jadi penting aman nih ya Neng Ana ya perjalanannya ya. Lanjut lagi, ada Bang Alforsin Cidodol nih. Tuh kan, Pak, di pom kagak boleh main HP. Oh ya. Aduh, jauh banget enggak deket kotanya. Oke, siap-siap. Makasih ya. Ada juga dari Bang Bari Forsa di sini. Neng Diana jangan dikirim-kirimin lagi fotonya. Jadi pengen makan nih. Mana kelihatan enak banget lagi ungkepan ayamnya. Mantap Neng Diana, semangat terus. Nah, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar tuh. Kalau dari tadi dari Neng Eli ya, Neng Eli bilang katanya dia tuh butuh banget liburan. Menurut dia tuh penting ya, karena untuk melepas stres dan juga untuk melepas rindu nih sambil bercanda gura. Betul ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Kadang kita tuh gak sempet yang namanya liburan. Kenapa? Kalau udah pas masih kecil-kecil mah enak ya, anak pulang sekolah liburan kita pergi bareng-bareng. Sekarang udah umur-umur segini, udah pada punya kesibukan, udah pada punya pasangan, udah pada punya teman. Jadi memang agak sulit ya untuk nemuin waktu. Apalagi
apalagi kadang nih ada yang kerjanya Senin sampai Jumat, ada yang kerjanya malah di weekend dan segala macemnya. Jadi memang kalau sekalinya bisa nentuin nih ada hari yang bagus untuk liburan, ya lebih baik emang liburan bersama orang-orang terkasih ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau Neng Manis tadi sekarang tuh udah jarang sih pergi sama keluarga yang dalam jumlah banyak ya. Dulu pas kecil-kecil iya, biasanya kalau kecil Neng Manis tadi suka banget tuh pergi sama mama, papa, sama adik kakak. Pergi ke kolam renang Atlantis tuh biasanya kita di situ liburannya, nggak jauh-jauh, cuman di Ancol-Ancol aja atau di seputaran Depok untuk ya udah buat seneng-seneng, buat happy-happy setelah dari Senin sampai Jumat kan pada sekolah, mama papa pada kerja, jadi ada waktu yang bisa dimanfaatin di akhir minggu, ya udah kita manfaatin. Karena benar ya, pas sekarang tuh udah sibuk kerja, udah kehilangan ya, udah mulai kurang nih momen-momen bersama keluarga. Aduh, tapi harapannya ya semoga kita punya waktu lagi gitu ya, bisa kumpul lagi. Ya minimal-minimal mau makan bareng ya, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Tapi benar sih Neng Mentari sepakat ya, kalau liburan itu memang jadi tempat yang cocok banget nih buat lepas penat, bisa buat canda gurau, kita juga bisa lebih banyak apa ya namanya ya, membangun silaturahmi juga ya Neng Manis Abang Sayang. Karena kan kalau udah liburan mah pasti seru-seru aja. Tapi emang kadang nih ya, liburan tuh ada aja gitu dramanya Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar ya. Tapi di balik drama-drama itu tetap aja pasti ada kebahagiaan di sana. Ih seru iya. Berharapnya sih bisa terus-terusan nih libur-liburan sama keluarga, walaupun memang mungkin beberapa bulan sekali atau mungkin nih cuma beberapa waktu sekali lah sama keluarga. Yang penting ada liburannya Neng Manis Abang Sayang. Tapi kalau secara pribadi ya Neng Mentari tuh kalau liburan gak muluk-muluk sih. Yang penting bisa tiduran aja Neng Mentari. Aduh bawaannya mah pegel gitu kan ya. Jadi kalau liburan gak bisa yang jauh-jauh, yang deket-deket aja. Kayak kemarin Neng Mentari abis dari, aduh bukit apa ya, lupa dia tuh namanya. Tapi itu mah dibayarin say. Hai, jadi gak keluar duit deh kita omah, seru. Nah, yaudah Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Kalau misalkan punya cerita yang sama kayak Neng Mentari, boleh nanti ya telepon Neng Mentari di 0895-2154 atau di 021-536-3333. Tapi kita puterin dulu lagu yang satu ini.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar dan di Jakarta, 100% dan duit Indonesia. Neng Maris abang saya yang sejangkau siar masih digoyang pagi ser, tentunya sama Neng Mentari di sini. Masih di topik yang sama nih, Neng Maris abang saya. Menurut Neng Maris abang saya nih, liburan itu cuman formalitas atau jadi hal yang penting sih? Terus liburan itu bikin kita banyak senengnya atau malah bikin ribet nih? Nah, Neng Maris abang saya sejangkau siar, kalau punya pendapat soal ini boleh telepon Neng Mentari di 0895-2054 atau nih 0215-363-333. Karena dari sini ada teman kita nih yang mau memberikan apa pendapatnya dia gitu. Coba boleh nyapa-nyapa dulu.
1: Halo, halo.
0: Halo, kedengeran ya suaranya ya?
1: Kedengeran gak?
0: Kedengeran gak? Kedengeran sih suaranya. Apa kabarnya Revan? Revan, Revan.
1: Salah tuh. Alhamdulillah baik sekali.
0: Kan baik ya. Gimana Rehan, apakah sudah liburan sepanjang tahun ini?
1: Sepanjang tahun ini? Sepertinya belum tahun
0: belum.
1: Ini
0: belum.
1: Sibuk biasa anak muda.
0: Aduh, katanya suka banget pergi ke Bandung. Emang ada siapa sih di Bandung tuh?
1: Ada, gak ada siapa-siapa sih. Ada Milea, ada Milea.
0: Aduh, oh iya, yeah. Bisa aja Dilan ah. Dan lu emang benar suka banget ke Bandung katanya. Emang wajib setiap tahunnya gitu?
1: Wajib.
0: Liburannya sendiri atau sama keluarga tuh?
1: Sendiri sih, lebih sering sendiri.
0: Oh, lebih sendiri ya. Nah, kalau lu kayak kalau misalkan Rehan sendiri nih, pernah enggak sih liburan sama keluarga? Tapi tuh rasanya penting banget enggak nih buat Rehan yang di umur sekarang? Atau cuman kayak ya udahlah yang penting pergi gitu ngabisin akhir bulan, akhir tahun gitu.
1: Penting sih liburan sama keluarga sih tetap penting ya.
0: Apa tuh? Yang bikin pentingnya tuh.
1: Ya kan mungkin kita kan di rumah udah pasti kesibukannya ada kesibukan sendiri-sendiri. Ya, jarang ketemu juga walaupun satu rumah kan.
0: Betul.
1: Karena kita menyisakan waktu nih buat liburan benar-benar satu keluarga. Biar akrab, biar bonding lagi. Biar senang aja lah, biar makin dekat, biar happy.
0: Ya. Tapi kalau liburan sendiri pernah enggak sih saking repotnya gitu sampai jadi enggak senang pas liburan? Pernah enggak ngalamin hal kayak gitu?
1: Enggak pernah sih. Selama ini menikmati-menikmati aja.
0: Selama ini menikmati ya, seru ya, berarti ya. Terus paling keinget sama liburan sama keluarga itu kemana sih kalau boleh tahu?
1: Sama keluarga. Paling ke Jogja sih, ke Jogja.
0: Ya, ke Jogja. Ngapain tuh? Bangun candi apa gimana?
1: Waduh, jangan bangun candi dong. Ya, liburan biasa aja, happy-happy, senang-senang.
0: Paling suka liburan sama siapa? Atau sendiri kayaknya lebih suka gitu?
1: Sendiri oke, sama teman oke. Ya, kita mah fleksibel
0: aja. Jadi fleksibel ya, sama siapa aja oke ya. Yang penting happy-nya di situ.
1: Iya, kita cari happy-nya aja.
0: Oke deh, Rehan. Terima kasih banyak ya, Rehan.
1: Yo, sama-sama.
0: Nah, tuh Neng Manis abang saya sejak kasih ya. Kalau dari Rehan sendiri, dia tuh yang penting sama siapa aja boleh. Sendiri oke, fleksibel banget ya. Udah kayak karet ya dia ya. Kemana aja boleh, ke Jogja oke, ke Bandung oke. Ya mungkin buat Neng Manis abang saya mau liburan bareng Rehan, boleh ya. Aduh, ada-ada aja. Tapi beneran Neng Manis abang saya sejak kasih ya, liburan itu jadi salah satu tempat untuk kita silaturahmi. Jadi tempat untuk menyenangkan. Jadi buat Neng Manis abang saya yang mungkin nih belum sempat liburan, semoga bisa cepat liburannya sama keluarga ataupun orang terkasih. Oke, Neng Mentari tutup ya topik pada pagi hari ini. Nanti Neng Mentari masuk lagi setelah lagu berikut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Okay.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

Mana masih jalan Haji Peng nomor 9 Bedasari ke Banjir Jakarta. Tentang lagi paman yang mentari sinola ternyata di sini yang manis abang saya. Aduh, ya tiap hari kerjaan yang mentari hanya beresin rumah aja capek ya, yang manis abang sayang ya. Kadang kalau kau mager seperti yang mentari tuh emang bawaannya males aja kalau disuruh beres rumah. Tapi ternyata ya, yang manis abang sayang nih ya, dapet info dari detik properti nih. Kalau ada kok benda-benda dan area di rumah yang bisa dibersihin seminggu sekali. Jadi gak perlu tuh tiap hari diberesin, mungkin kan pegel juga kita ya. Apalagi kalau baru pulang, panas-panasan, ngeliat rumah masih berantakan. Aduh, nah kira-kira ada apa aja nih yang manis abang sayang. Yang pertama, ada area pintu masuk yang manis abang sayang. Jadi kayak jejak sepatu, debu sampai daun. Daun kan kadang berserakan yang di area pintu masuk gitu yang manis abang sayang. Atau di depan gerbang tuh yang sering tuh. Makanya area ini perlu dibersihkan setiap seminggu sekali aja. Iya sih, yang mentari juga nih di bagian teras tuh kadang jujur aja yang ngepelnya paling 2-3 kali sehari. Kan yang mentari kalau ngepel bagian depan, kecuali dalam rumah ya. Kalau dalam rumah mah setiap hari, pagi sore deh kayaknya. Ya maklum ya, mama yang mentari gak suka yang kotor-kotor, yang menangis abang sayang. Lanjut lagi. Yang kedua adalah sopre kasur dan juga sarung bantal. Nah ini tuh bisa dilakukan seminggu sekali ya, yang manis abang sayang sejangkau siang. Tapi kalau misalkan yang manis abang saya punya dede bayi gitu yang masih sensitif, nah lebih baik digantinya seenggaknya dua hari sekali ya, yang manis abang sayang. Untuk menjaga yang namanya dari kotoran ataupun gak jenis macam-macamnya seperti itu. Lanjut lagi, yang manis abang sayang, ada kamar mandi. Ini tugasnya abang yang mentari sih, yang mentari jarang ya bersihin kamar mandi. Jadi kalau untuk bersihin kamar mandi, biasanya abang yang mentari itu setiap 4 hari sekali. Ya Allah, sampai apal begitu. Iya, pokoknya harus bersih, soalnya suka ada perisa jentik-jentik. Gak enak kalau ke rumah masuk ke dalam kamar mandi, kamar mandinya kotor. Nanti pas datang-datang gak seru, dia kan suka datang dia, perisa jentik-jentik. Jadi memang harus dilihat lagi nih, supaya gak ada sarang nyamuk juga kalau kamar mandinya tuh jangan dibersihin. Lanjut lagi, baju kotor ini tidak relate ya sama Neng Mentari, jujur. Kenapa? Karena setiap hari nyuci baju Neng Manis Abang Sayang. Tapi kalau Neng Manis Abang Sayang memang pakaiannya gak terlalu banyak, itu bisa dikerjain nyuci 3 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi sarannya sih 3 hari sekali ya, supaya bajunya gak terlalu kotor nanti. Lanjut lagi, tempat sampah Neng Manis Abang Sayang. Nah, Neng Manis Abang Sayang sejak usia, jadi tempat sampah itu juga harus dibersihin ya. Karena kan kadang kita tuh buang sampah, tuh kadang plastiknya itu suka lubang tau nih manis abang sayang, jadi suka becek di dalam tempat sampahnya. Nah itu harus dibersihkan juga ya, minimal seminggu sekali lah, biar baunya tuh gak terlalu menyengat dan gak tumbuh yang namanya belatung seperti itu. Takut. Lanjut lagi, dapur. Kalau ini nih manis abang sayang sejangkau siar, bisa dibersihkan after masak. Cuman kalau misalkan mau bersih-bersih secara menyeluruh nih, misalkan mau bersihin kulkasnya atau mau bersihin bagian-bagian atas tuh ya, lemari piring, itu bisa seminggu sekali begitu. Lanjut lagi, ada yang namanya lantai yang manis abang sayang sejangkau siar. Itu bisa dibersihkan seminggu sekali. Tapi kalau salahnya yang mentari ya, kalau untuk lantai-lantai yang berada di dalam rumah, lebih baik dibersihkan setiap hari, isi pagi dan juga siang. Soalnya itu gampang banget kotor. Nah kalau di rumahnya yang mentari ini cukup unik ya, yang manis abang sayang. Jadi kalau di rumah, kita nyapu nih, udah nyapu, habis itu ngepel. Nah ngepelnya itu gayanya beda, jadi ngepel sembari nyapu. Ngerti gak gimana jelasinnya ya? Jadi kain pelnya itu di maju mundur gitu buat narik rambut atau sisa-sisa sampah yang masih ada tuh yang enggak bersih. Nanti selesai dipel biasa. Setelah itu baru disapu lagi. Banyak ya yang manis abang saya, makanya kalau bersihin rumah agak jompo kita. Nah, kalau misalkan yang manis abang saya yang emang suka banget bersihin rumah dan ngerasa aduh udah mulai capek nih, berarti bisa tuh yang 7 tadi dikerjakan nanti aja. Seperti itu yang manis abang saya sejangkau siap. Oke, nanti yang mentari bakal masuk lagi dengan info masakan. Tapi setelah lagi satu ini, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Masih di Jalan Haji Peyang nomor 9, Bedasari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona ternyata di sini Neng Manis Abang Sayang. Udah mau jam 11 siang aja nih, udah pada mulai masak-masak atau belum nih? Kalau belum, Neng Mentari punya resep masakan buat Neng Manis Abang Sayang nih. Yang gampang-gampang aja, kita mulai dari yang pertama nih, ada ayam goreng kremes. Aduh, yang namanya ayam goreng ya, Ipin aja mah suka gitu kan. Yuk langsung aja kita buat. Pertama, siapin dulu bahan-bahannya Neng Manis Abang Sayang. Jadi ada 1 ekor ayam, potong menjadi 6-8 bagian. Lalu siapkan 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 1 cm kunyit, 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah dimemarkan. Lalu tambahkan juga 500 ml air kelapa, ini optional aja, kalau ada boleh, kalau nggak ada ya udah. Lalu garam dan gula secukupnya. Dan juga tentunya ya, karena mau bikin ayam goreng, siapin juga dong minyaknya. Dan juga kita buat nih bahan kremesnya. Di sini ada 100 gram tepung terigu, tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, 200 ml air rebusan ayam, ya kaldu ayam lah ibaratnya. Lalu 1 sendok teh baking powder. Untuk cara buatnya, pertama adalah rebus ayamnya dulu yang Manis Abang Sayang sejangkau siar. Haluskan bawang putih, kemiri, ketumbar, dan kunyit. Tumis bumbu halus bersama serai dan juga daun salam hingga harum. Tambahkan air kelapa atau air biasa, boleh ya, ke dalam tumisan. Lalu masukkan ayamnya, tambahkan gula dan juga garam secukupnya aja. Rebus ayam hingga matang dan bumbu meresap. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Jadi direbusnya itu barengan sama bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar ya. Yang kedua adalah goreng ayamnya nih, panaskan minyaknya dulu dalam jumlah yang banyak ya Neng Manis Abang Sayang ya, jangan nanggung-nanggung. Goreng ayam hingga kuning kecoklatan dan kulitnya mulai kering, lalu angkat dan tiriskan. Dan kita buat lagi nih namanya kremesannya. Jadi campurkan tepung beras, tepung tapioka, baking powder, dan juga kaldu ayam yang sudah didinginkan. Aduk hingga rata dan tidak ada gumpalan tentunya. Panaskan minyak dalam wajan yang berbeda. Tuang adonan kremes menggunakan sendok ke sayur sedikit demi sedikit ke dalam minyak panas deh. Biarkan hingga kremes mengapung dan juga kering, lalu angkat dan tiriskan. Nah langsung aja deh Neng Manis Abang Sayang bisa langsung sajikan ya untuk warga tercinta. Bisa ditambahin sama nasi anget dan juga sambal. Aduh, sama kerupuk juga, sama teh anget. Lalu lengkap ya jadinya ya. Lanjut lagi buat Neng Manis Abang Sayang, mungkin mau ayam juga tapi gak mau ini goreng Neng Mentari. Nah kita bisa cobain namanya sup ayam bening nih. Untuk bahan-bahannya 500 gram daging ayam, pilih bagian dada atau paha ya biar dagingnya lebih banyak. Lalu 1 buah wortel yang sudah dipotong bulat tipis, 2 buah kentang dipotong dadu, 1 batang daun bawang diiris tipis, 1 batang seledri, dan juga 1 buah tomat dipotong menjadi 4 bagian. Lalu siapkan juga 3 siung bawang putih dicincang-cincang halus, dan 1/2 buah bawang bombay cincang halus juga. Siapkan lagi 1 liter air, garam, gula, dan juga lada secukupnya. Boleh tambahkan kaldu ayam bubuk ya, optional aja. Dan juga tentunya minyak untuk menumis. Cara membuatnya gampang aja Neng Manis Abang Sayang. Jadi rebus dulu nih ayamnya, dicuci bersih, lalu rebus dalam 1 liter air hingga mendidih. Setelah mendidih, buang buih kotoran yang muncul di permukaan air untuk mendapatkan kuah yang bening ya. Rebus ayam hingga daging matang dan juga empuk, lalu angkat ayam dan sisihkan. Kita tumis dulu bumbunya Neng Manis Abang Sayang. Panaskan sedikit aja minyak, lalu tumis bawang putih dan juga bawang bombay hingga harum dan juga layu. Masukkan tumisan bumbu ke dalam air rebusan ayam. Yang ketiga, tambahkan sayurannya nih seperti wortel, kentang, dan juga tomat ke dalam panci. Rebus hingga sayurannya hampir matang. Setelah itu tambahkan daun bawang dan juga seledri deh. Bumbuin deh ya, dikoreksi juga nih rasanya nih, pakai garam, gula, lada, dan juga kaldu ayam bubuk, opsional ya. Lalu aduk hingga bumbunya merata dan sempurna. Masukkan deh potongan ayam yang sudah direbus tadi, lalu masukkan kembali ke dalam kuah sup. Masak sebentar hingga semua bahan matang dan juga bumbu meresap. Dan sajikan selagi hangat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, enak ya. Bisa ditambahin sama namanya taburan bawang merah, bawang goreng. Aduh, jadi pengen pulang deh masak-masakan mama Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ya udah, gitu dulu Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nanti Neng Mentari masuk lagi setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Ser.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya,
3: hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
4: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
8: Soyami gelas,
5: we love it so much.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
11: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
10: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang
11: Bu?
10: Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nggak terasa ya udah jam 12 aja Neng Mentari menemani Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih untuk Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang udah nemenin dari pagi. Terima kasih untuk para kru radio CBB. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.
7: Nah, gimana goyang paginya?
8: Wah, asik juga ya di goyang pagi.
7: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya

0: ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
0: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong, Bu.
0: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
0: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh, tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
0: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin telinganya. Udah 2 hari, 1 hari 2 hari enggak sembuh.

0: pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai, saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah, hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Nggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gua udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: paling manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ridallah firdo walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Sudah Rasulullah.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya

0: 105,4 FM Radio CBB.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Per 7.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
10: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
11: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
12: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
10: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
11: Boleh, boleh.
10: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
11: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
12: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
13: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar

0: bayar bisa kena tilang loh.
1: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
0: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
1: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
0: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: CBB Radio 105,4 FM.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812 8100 9518

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Radio 105,4 FM.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
0: Duh, panas, Pol.
5: Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

0: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
1: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
0: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
1: Emang segitunya?
0: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
1: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
0: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
1: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
0: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Radio CBB 105,4

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518.

0: Enaknya rendang-rendang.
1: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru, enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Nama saya Haryantum, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
4: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
3: Alhamdulillah, sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
4: 10 botol ya?
3: Botol.
4: Berarti 2 botol kurang.
3: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
4: Oh, kempes.
3: Yang di leher, kecil gitu lagi.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat yang alhamdulillah banget pada air bambu Habibur Rahman.
4: Amin.
3: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
4: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
4: Neng Manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio 105,4 FM, Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong, Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
3: Jadi gak sakit lagi.
4: Nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my god.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya, per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

sekali gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: 105,4 FM.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Radio CBB di 105,4 FM.
1: Inilah dia peringkat ketiga.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio si Bibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
3: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
2: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
3: Ya.
2: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
3: Ya.
2: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Gurahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekalinya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio Dia.

0: Mitra Sehat di LSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bio HSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
1: Nama saya Haryanto, saya 60, Alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar. Berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
2: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
1: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya?
1: Botol.
2: Berarti 2 botol kurang.
1: Alhamdulillah, ini.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
3: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Sexy, baby.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.